Saya cita hanya kipu gelu nana mata ngasih da ya kairol senduk coba lusin jari. Ngasih gaya kairol di saya sakit bersing de ahan benda yang drembam merah jauh mai tayna sakpa pena. Ani shubada shurti shangam gi saya sakpa sing nasakpa ti thoi bi debi na saya ringba imale bapu kurum coba isai. Ahum shubada kumukjam merina debi nasakpa haubam merah wai nasai ringba laishoni isai. Mari shubada kundrapam ibom chana sakpa. Tongkrata bum Vishwamitra na sairing ba

ngasi gi si de hidak ta khuzum pere gi kanaba mayam punna khangmina se si de hidak asi gi masada matik mayai afaba thuptuna leiba maramna hakjang gi datu pumnamaki dos pumnamak kokhanduna anaba pumnamak manghali maram aduna mamangai dagi hauna sizinarak laba athoiba hidak amani masi mapham ayamba da howi manipur da su ingkol amasung lamhang da marang kaine ya howi angauba amasung angangba makhal ani thoi alkain amasung potas yamna yawi masi ge kanabadi chaba tumhalli lokthum lokmanghalli nungsang pukkileina ayamba phahalli e phahalli na pangbe phahalli lok nungshit fattaba phahalli pukthinba amasung hakchanggi hu manghalli amasung hu panba jiba singgi hu chamhalli hui uchi mirang amasung khoina chingbana chikpalgi hu manghalli khuzum peregi maru adu maku yauna kupna takhairaga fida nei thoklaga madu natonda nakanda chingsillaga famduna leibalok tahalli kok nakan nam chikpada singmakup uchithi amasung golmaris makup yauna sizinaraga kanawa phangani khuzum peregi mana maru maru pal amasung maku lauraga mai thaduna ut lauraga ut adu uti chumlaga khari semlaga maduna tang tang da pomba ising mari phattaba pukkang khatpa firak taba khong hambada mafong khangdana chingbada phai Chinghiga khuzum pere maruga taktuna chaminaraga nungsang pere fai. Thang tena sokpada mana sugairaga thombadua. Thombada ikang kai. Khuzum pere gi utka thuiding thauga nakong laikungi faraba kanaraba hidakni. Lai thokpada khuzum peregi maruga yainganga changmana handuna kufallaga tayu. Nupigi thagi khongchatkaiba amasung graba oigandaba nupida kok lujaba lujarakpa matamda khuzum peregi mana tola ama lauraga sangom tola taraga taktuna numit marini dagi hena numit tarani thoini fauba sizinau. Furi apomba, kauri pomba, tangbana chingbada, mana amasung mara, futpagi mahida, thuiding thauga, dinaduna taiba kanai. Mapalgi, chiniga, charaga, hui angaubana chikpagi, mahu chammi. Thamoi shonbagi damakta, khujumpere makupta, khuhiga tinaraga, chaba kanai. Matang asida ngasigi oina sida hidakta khuzum peregi kanaba khangminaba matang asida loshinjari.

0: ngasi New Delhi da National Anubhav Award list ngani kuntaruk yang thokani. Mio singa dunia zatia sebab sengat pagi lam dalau rukibu sing thani ngai urubu thodang singa dubu ikai kumna dunia manasinga sepi ke dabani Paulo jari.
1: Tharam sanduk dunia tahan jari basi. Akashvani Imphal ki FM Sangai channel degini.

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello,
1: morning, ma'am.
0: good morning. Adombo taram na uchari ming lay from my view.
1: Phone tak jadi jadi ni yang kong anda tu premi
0: Premi, premi ngasih di karamba film gi kari say tabi gani.
1: Nang lu ide film gi ide mo siang ga. Satu tu cara ni lah. Satu nak nari ya nari itu pasal dia ni.
0: Film ming do amutan ga.
1: Nang lu ide haga ma.
0: Yang nak faham bah, isai emas sukan birak le, ahan bako larsho birak, isai si mati emang ganggang biram madi he nanu aja gini.
1: Nih masih di nafsi jadi macam ni terjatuh ini ganggang jarak
0: ni. Thagat ceri, aduh di isai si kudol tam jarak lagi, mayang gak pun nata minasi. Thagat ceri. Nang loiri film masih lagi. AJ Mahesh nama madi Pusparani ge pun bakonjel da dalong guru mayumna sering ba Rahul Blue na serang bai isai. Kudol tamjeri taminasi.

0: siapa ya ima? Ikhui ki songga, nak ikhui ki ah songga, kari kari dek kenapa lagi? Ah, ikhui ki suai sibu hai nedra bro.
1: Ah, kenapa kara dilai? Aduh bu, aidi hai nida. Toi na anak boi na talk dia ba.
2: Kari kari dek kenapa ina ubi ma?
1: Ah, ikhui ya somda na gauri ase, kara he na kanari. Ayuk sa thak pada ki hau na iru mai thazadra di tau nadi.
0: Atai dek kari kari dek kenapa ge?
1: Manung jang nura badi iruza thok pagi chatna bisima kanna lairi sonda di atuk hakchinna da bagum tawidana
2: a sa bagi di kari da khenai na
1: isima wa anatana atai saien imung da kaya thongna tri hal laibe imung sing da chanam tilau kaya sijina tri maroi na kopina ayam ba sijina yi
0: as adudi isima yai ma di ekhoi swagi yen chang chi di thok na hinara moida
1: ayon da di thoidok na lu de da Aidi adum hai nai.
3: Ah, hai. Ngarangi nani kombi gi masa hanupa gi luhung batu gi awun poto di. Is, yam kre yam kre. Ki ibu kirin hei bim sa. Awun po ki lam zeloi na tau nari ni aku si kangi luhung bat si dia. Oh, imai bima, imai bima. Lai bak si mang tari. Lai ta lai radi yun pamba luhung bat ngam naroi dauri ni. Ah, hai. Noi bu kari kari waris hanar mi banu ni.
2: Ima, ina uya ima hoi rongga, ikhoi songga, kari kari da kena balai gei na hang naramba ni ima.
3: Pai pai, kara di kena balai ramga ni, koi swai da pao ba lai ra amma sai cha amma hai narami bani do.
0: Uri ima.
3: Is, paja kre da, na ngasi di kilo kaya noa.
4: Ima, kilo hong kara heli. Ikhoi ima kari kona roi tari ima.
3: Kona rani, zao re, paja re.
4: Ita ima ya ima hoi asom da di. Sara, ani ibu sana rani da.
2: Hai. Angau bersih di sibu hai ni dana hai di sibu.
1: Asum dana je ma, inau cina tom bana hai di si.
2: Hai ma,
1: lai si. Aku ya asum dadi ngayam zaba si, gaya tom nanti. Mi masinggi matung ina agak napa matung kara kag laga matu thong laga zaga ni.
2: Hai ma,
1: masing asi. Aku ini lai riba masing asi da. Ani nanti sana rani ye.
3: Oh, payah payah tu su.
4: Aduh, kalau itu ma gaya mau, hari ini aku si da tau gaya sana di.
2: Oh.
4: Atu ibu boleh na canda ye, hina kadro.
1: Aidi hina reda. Guhati da sering atu ibu thong bo hotel da pang batu da. How bring si hai dunia zaru bata. How ram bata ki dum hina kri.
3: Pare pare, hina rabadi lembi tua. Aid sering si how na thong do hoi mau si di.
0: Panima, aid thong jaru kiki.

tungan-tungan betaurum kaya sanduk tuna tahan jadi basi Akashvani Falki FM Sangai channel degini hausik lantuk jadi film si ahan bada tabirisi mapuk mayi film si degi afau amadi Rashmita anipun sakminaba bimol fibau nusiringba afau nusirang baisi

0: Sí.
1: Kaino.
0: Payoba.
1: Kainova.
0: Could say by the payoba.
1: Kaino.
0: Could say by the payoba.
1: Good. Oh, by the say.
0: Chile se va.
1: Chega, coi, chama de. Ei, coi. No piso na chile já vi no pancho. Tok, inahoro. Tem que lhe dizer aquilo. Kana leiteba asikpa mapham sida shamin nenem baje goy shamin nenem bi shei
2: sombu
1: ai miang me miang do lale ai shei lekai shigi kana gumba misakam ni
0: nang bo
1: taman sinang sidi mabung ngopa gi mamang da mamai shi kai gi de haide na yau ya yau ya ka khom badna ai nang nu pas nang kana thoka thura
2: na ti ya gi du bapham do mu tha
1: ai sang nu shi lok ta bai ba
2: na sigi ga shiwo ya khoi Matung menau dia muntuk siar.
1: Ya, kang jalo. Bapak tak itu fay. Matung menau dia. Milih tapi imun tak sengaja kena. Hero kumpul yang lain
0: ko. Oh, mibu dia lah ye.
1: Mau hero jumpa tak? Nengah si neng kau jadi sum cakulak kena. Lekai si lagi neng. Lupa kun kun sa. Aina ni ek neng. Lupa ohum beri ke kabuk kau jumpa kena kena tak kau tuan kena.
2: Ya, dong tu.
1: Aku kau kau ya, dia nampu si puke berah. Nampu puke berah neng.
2: Nanti dah. Kau si matang matam, siapa sahaja.
1: Kari, matang matam siapa dia bang? Hey, nang na tom tak kita kangen lagi ko. Nana nu pa tom bodo, mak sebenarnya kalau hai bini. Ah, nana nu pa tom bodo na, nak kau imungi thabuk kuno, kuni mak luai nu hona dulu leh. Nak kau kita kakak malai bini show. Ah, kena kena friends leh bini, meeting leh bini, jum dengan kakak leh itu malai.
2: Kau ini worry juga.
1: Nasi malai bini show. Miram da doktor tambah sakit lagi no. Leh tiye. Aduh na, nang show polis officer leh bini, nampak kaya lak temalai. Aduh na. Nakui kenal macam ni, nakui gigi, mung manung gigi, thapa kasih obat kita masalah fahsi. Nenang lupa tu, mungkin na, hona betul na, masalah pisang pisang ni. Aduh na, nang show kodak sen, nang lupa sih pura kena, yam tu nasi. Aiy, ha, sakri, kena kalau hodri na idea. Mesti nang show nani, pantut thado kris. Ubi hodro.
0: Eh, kari ba,
1: amado.
0: Hei ma.
1: Kang kali mina, ubi hodro iba.
0: Uzah hodro bedo.
1: Kang kah, kang kah piri mina.
0: Kang kah saya lepado.
1: Ayi nai, kau dah ucap bungsu lagi kau ngaji je. Hei, bungsu ni lepa, mabu ngai bu, lamnan boleh lepa. Nang hero ni sangat sangat ni nang.
0: Tamo nang cerita je. Ayi di mangga sama nara bani.
1: Hei, abang biye, ibu ngai tahu risi nang itu nang tani. Apa bami si di, mi mang di uring ngai, mang itu syarup putih nai. Ayi, wena buat aku dong ni. Hei, ayi nai hari ni, si nu pawai jauh risi. Aku pawai padang mali, aku supung yang nang aku tong tong rata nang. Samu aku bu samu aku mali, hei. Pada orang malik aku tahu orang orang nuipet mah.
0: Aisyah loh ingkang ye, mina ikhaya sudah dengang itu na.
1: Ikhaya rumah hai. Apa bapak ibu, makyo jauh hari mina ikhaya ringe sudah dengang ikhaya na. Hey, aini hari sini aku tahu kan kuasa nuipat ya.
0: Aduh tamu.
1: Eno.
0: Tamu na, mungkin wari ikhang isi bu, kan ada ikhaya mayang ikhang aino.
1: Hey, semai tu bone. Ibu nunggu saya singgari lakukan yang betoki betul. Aduh lakre. Asyik bateri sih yang hanung pusing lagi sini. Aduh, ayam hancur lak pada. Ayah kau ikut hong dengan lupa mah per sengi ba. Aduh, lagi mak itu tunggu. Ayam lupa mah cuma jalan sengi jadi. Ibu sih sih nampak biar orang mina. Aduh, tunggu tangan lupa itu tak perlu wajah. Jalan hong ba. Asma tu jiri kundarai. Aduh dah, mak kau ibu sih kau mana hingga nak kau mana panu yumbanu sih. Ayam punya mak loing kantor.

0: 不行啊，是。
1: 嗯，不然这样。
0: 哥哥。
1: 能的。哥哥的那么的，穆斯林兄弟为吧，那的啊，看那么皮肉冷冻，来罗那还给不得的，那高了不啦，累了不啦。
0: 高的哥哥，你呢？
1: 高的累啊。
0: 你呢，哥哥？
1: 哎，不错了，那都眼睛呢？啊，都的，哎妈，哎呀，都尿的，太累的呀。
0: 累的，哥哥。
1: 哦。嗯，干了，拍下来，拍下来，哈哈哈哈哈！你我一日子呀，
0: 哥哥，
1: 恁来呀，啤酒买盐，先给侬打，买些个啤酒吃呢，快点给买肉喂，啤酒呢。
0: 喂，哥哥，
1: 俺们喂，啤酒呢，先给点米香给点酒，哎，快买盐的给，东安么，东安看点米香呢，哥。
0: 喂，哥哥，啊，哥哥，
1: 该到了，
0: 米香给都不干哪弄，哥哥。
1: 哎，米香多，盐能买肉喂吧。Kakak yang awak tanya macam dah, aku dah mungkin pambom tim tu, aku dah mulai pergi bah. Ya, nak kan apa mewah ni ko? Kali gua bayar semalam, jum masih dah. Nong faham lah apa kanda? Aku dah mungkin dah harau harau na. Ya, mbak, aku nak kau bukum na. Nang semua hai umur macam dah. Baba, aku nak kau kita ni ko?
0: Hei kakak.
1: Nang ini siapa? Baba, aku berkunci nu tahu macam dah mak. Harau, bukan aku mungkin kibar thumat kidna. Mami tadi mampi faham sih terak bayai ko.
0: Kakak, misalnya tu bu, kenapa nak kakak?
1: Takkan ni. Kakak nak saya takkan ni. Ah, sama sama. Nang lap salah pi waram ni. Napi nong untuk petah jeror salah.
0: Hei kakak.
1: Kau ni nundang nasa ni waris harus si. Sama sama sama sama sama sama. Macam kaya lagi mamang degi. Aini wan aku najerak pa wan sem jerak pa. Hai palai pal kudi mak. Oh ini mampung marifari. Magi magi mampam sab sab dah. So ini sih nak kagak ni. Dubu. Marai buk tiada berong mai esina, kena ada si neram gada. Nuri mau kena tak? Kau tak mau melaya?
2: Ah!
1: Hai, hai, hai, hai! Hai, Rezia! Hai, beri bapa tolong kanu kau. Ibu kena lewat rumah kau beri hai. Kau tak mau melaya? Kau tak mau melaya? Kau masih bawa
3: kencing? Ah, yang ini tuan itu kan dia.
1: Oh.
3: Aiy, tunggu jadi security force kami tunggu tanah le. Makoy tinari aku tunggu jamu orang le. Please, aiy, lompat bibir. Please, please, betam lagi le. Please.
1: Sor, sor, sor, sor, sor, sor, sor, jumpi. Yes. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, jumpi, aduh, jumpi lah. Kenapa?
3: Kakak, somda mie makan cecil lepura.
1: Ha.
3: Somda mie makan cecil lepura.
1: Somda di, kenapa mie cecil lagi na?
3: Pengap lam cecil lompat.
1: Kali no, nombi makolo. Rasa wira mu topu tu, naik langgam ni siapa?
3: Kakak, sekarang dapat sih naik ye. Kata atlet teruk pada.
1: Ha?
3: Polis sama sihir.
1: Kali nangi kata polis sama sihir apa?
3: Aduh kak, kos payaring teruk pada. Misiam aku mau masuk sihir kakak.
1: Misiam perzawa mau masuk sihir apa?
3: Aduh, kakak, tolong sendul lagi yo. Kali kumpa, ayi kujer tetap atau pay kujer luar kiri. Tukar hang topi kau.
1: Yare yare kakak faham tak? Kakak ini jumpa mah panthor lagi ni. Ayai, nang nang mina singu kau.
3: Kakak, aduh. Kali kamu kudung tiba tolak kena, aku nak pulak kita tolong.
1: Ya, kakak bapak tarai bau kira ke?
3: Panglam lam selam masya.
1: Hai hai hai, nama ina si muko.
3: Kakak.
1: Kuli cat kere, tolak kira bayar ni.
3: Aduh, mbak tak kacari.
1: Siapa kiba kita mak? Ayo nama kan kibir nanti.
3: Kare.
1: Polis tak kutaruh ini kerja kita.
3: Nasi ki embo sese, aku ki parti ni cattha ki minat deh.
1: Ha,
3: atau parti ki awal orang sini cattha ki bini. Aisyah thogok thogok mana angin leh rupana. Syak kanjana mohon abda, nomor merukar kapthok ki bini.
1: Nangi wahai demak, aku ki lembak selagi belah huluk mayam sini sini. Amag amag understanding leh indebagi, sabsa amag khudam ni natra.
3: Manipur revolusi masingnya mulai bi wafam lah.
1: Tawali ba pandam dia matani. Nak kau ikut dia mungkin tak lepas ini ning tambah hai betul ni. Aduh bu, ning tambah tu fangnya nak bagi tambah. Nak kau macam pun sih ngaduna. Amat tu bagi sakti sangat nak bagi wakal lete. Nak kau amagi wa amal tadi amal hai ba amal taroi. Leader si tanai, asal orang kanai, aini mahele aini kanai netra.
3: Parti ini ahli singi best level dah. Awam betah tak? Aku macam amat tu ini pun sih nampak yang kena hona jari.
1: Aduh bu, hai yang di kabar ke ahad berlay mai dah. Asal ubah heading dah. Asal ubah yang ini dunia ulang ni. Mana yang polis kena harungga kutthona macam dah. Polis personel meyau na, misiam perjauhum siri itu na. Aduh ramdi, macam ini thobok sih dah, lalib sih lekanano.
3: Eko ini lande, lalib ni, lola mampu makoy lande dapat ni.
1: Makoy ini thobok sih matokram landori.
3: Mani posisi kari kita thamli, armed forces special force. Kari kita thari black law kya. Nehat tuhat piraba, tushol apa, iramdam irai pasbo, ning dama phangna bohna pada. Eko ini gorila lalongda, misiam perja anium siri, masih ni masan tapne. Masih dia eko ni mikapun hinglu mahine.
1: Nangi wahai itu tak pernah, mien mukipun sih.

ngasigi good evening manipur gi ahan bo ina lokat chari ba sms asi thanga dagi ngan thoina thabirak pani khanbirak li ba isai si manipur express hai ba film asi dagi isai makha khanbirai saisak li ba sing sori senjam amadi pusparani sairing ba ajining thauja amadi sairang ba sori senjam tabirasi

Matang de tabi resi. Laitan pok pidagi, wahenggom Angelina kan birakpa. Ay amuk halakini film asidagi. Mandakini amadi nauboy ani punasak mina baisai. Sairingba KSA's Kiso Kumar amadi sairangba Gotimem Surjandra Sharma.